0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini.

barang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang, suka dah sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

0: Baru KL.
1: Ya kan, Fanny Baru KL. Terima kasih sudah terus bersama kami di jam yang keempat untuk KL Santai hari ini. Hari Isnin 1 Jun 2026. Bersama saya Putra Azwan. InsyaAllah terus setia bersama dengan teman berteman kita hingga pukul 12 tengah hari nanti. Dan untuk anda apapun yang sebenarnya memudahkan seluruh urusan dan juga yang memandu, semoga terus fokus ke pemanduan. Mungkin jalan agak lengang hari ini kerana masih cuti panjang untuk warga kota. Jadi apapun, pastikan terus patuhi had laju dan juga sesuai awasi jarak selamat kenderaan anda, okey? Dan jika anda ada perkongsian yang anda rasa perlu untuk dikongsi bersama, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 013-3097-972. Baik, jom teruskan lagi untuk waktu ini KL Santai dengan lagu persembahan Meghan Trainor, Dear Future Husband, KLFM. Ini baru KL.

Elizabeth Tan dengan semua sudah menyebabkan anda menerusi KL Santai. Waktu ini dah pukul 9.55 pagi. Dan kejap lagi kita nak kesingat ke section berita radio RTM untuk kita ikuti seketika Dunia 10 pagi. Sebelum kita kembali untuk KL Santai yang seterusnya. Apapun yang baru bersama kami, terima kasih banyak-banyak. Dan dengarkan dulu lagu ini. Lagu persembahan Haruka Band, Tak Patah Hati, untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Ya, kan Afin ni baru KL. Terima kasih ni terus bersama kami. Waktu ini KL Santai bersama saya Putra Azlan dalam pukul 10.13 minit pagi. Terima kasih yang dengarkan masih frekuensi 97.1 dan juga yang bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih semuanya. Dan untuk hari ini, kita akan teruskan lagi dengan lagu-lagu terbaik untuk anda. Juga ada Sunsley, lagu raya yang kami masih siarkan untuk anda. Okay? Dan jika anda mungkin ada apa-apa perkongsian sepanjang pagi ini ya, yang rasa perlu untuk dikongsi bersama, terus kirimkan segalanya menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Baik, kejap lagi ada lagu persembahan Anwar Zain dengan lelaki ini. Tapi jom dengarkan dulu lagu persembahan Aziz Harun, Janji, untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

Ya, Cafe ini baru KL. Terima kasih anda bersama kami waktu ini dah pukul 10.49 minit pagi. Apa-apa yang memandu tu, pastikan ya anda dah pakai tali pinggang keledar dan juga penumpang-penumpang pun pakai juga tali pinggang keledar kerana ini merupakan perkara yang wajib ya. Bukan pilihan tapi kewajipan untuk anda memakai tali pinggang keledar sewaktu dalam kenderaan, okey, dan pastikan ianya menjadi sebagai keutamaan dalam setiap perjalanan anda dan juga perjalanan keluarga anda. Okey. Baik. Dalam habis pukul 11 pagi ada banyak lagi lagu terbaik untuk anda, tapi jom dengarkan dulu lagu ini, lagu persembahan Pink, Just Give Me a Reason, untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

Ya kan, Fini Baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dengarkan KL Santai hari ini. Apa pun selamat bercuti kepada yang masih bercuti dan kepada yang bertugas seperti saya hari ini. Semoga kita terus sama-sama menjalankan tugasan dengan penuh dedikasi. Okey. Apa pun jika anda mungkin ada perkongsian yang anda rasa perlu untuk dikongsi bersama, anda boleh terus kirimkan. Terus salurkan melalui WhatsApp kami 013-3097-972. Okey. Baik, dan jom terus santai-santai lagi pagi ni dengan lagu Hindi yang dipetik daripada filem Mohabbatein. Ini dia Sony untuk anda menerusi KL Santai. Ini baru KL.

Ya, Kel FM ini baru Kel. Terima kasih untuk yang bersama kami waktu ini. Dengarkan Kel FM di frekuensi 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, apapun untuk anda yang mungkin baru bersama kami yang belum lagi ikuti kami di media-media sosial Kel FM, anda boleh ikuti FB kami, Kel FM ini baru Kel. IG kami, Kel FM 97.2 dan juga di TikTok kami, Kel FM Official dan juga Kel FM Ini baru KL. Baik, apapun yang sudah mudahkan segera usaha anda pagi ini. Dan juga nak teruskan lagi untuk KL Santai dengan lagu ini. Dengan Aisyah Aziz dan juga Masdo, Pujaanku di KLFM Ini Baru KL.

Yusof. Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Lagu persembahan Aizat dengan Mana Oh Mana membawa kita ke penghujung untuk KL Santai fasa yang pertama untuk hari ini, hari Isnin 1 Jun 2026. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Dengarkan KL FM dan juga teman di Putera Azwan pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi, rakan penyampai yang Mimi Wala akan kembali untuk teruskan lagi 6 jam seterusnya untuk KL Santai fasa yang kedua. Okey, jadi saya Putera Azwan undurkan diri untuk anda terus bersama kami di KL FM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry.

tak ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: FM, ini baru KL.
1: Kami sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
2: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
1: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
2: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
1: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL, kan?
0: Ingat KL Santai ya.
2: Ini baru KL.

0: Nabila Razali.
1: Hari ketiga?
0: Ya, hari ni dah habis hari raya dah eh. Hari last kita main lagu raya hari ni tau. Nabila Razali membuka tirai KL Santai fasa yang kedua untuk hari Isnin 1 Jun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Putra Azwan yang dah pun temankan anda seawal pukul 6 pagi tadi. Terima kasih jugalah kerana memberi laluan kepada saya, Hamimah Haji Mama Yusof. Ataupun Mimi Wala temankan anda untuk KL Santai fasa yang kedua ni hari Isnin 1 Jun. Dah masuk bulan Jun dah. Bermula 12 tengah hari ini hingga pukul 6 petang nanti. Okay? Dah. Alhamdulillah. Saya diberikan kesihatan yang baik dan juga diizinkan Allah SWT untuk hadir dan menunaikan janji saya semalam untuk menemani anda dalam KL Santai 2 hari ini. Okay? Macam semalam, boleh pilih lagu-lagu pilihan anda. 10 lagu pun boleh. Asalkan saya bagi sama rata lah. Kita susun cantik-cantik selama 6 jam ini. Dan terus bersama dengan kami menerusi KL Santai ini, kita ada Tajul dan juga Afiq Syazwan dengan Utusan Rindu. Juga Aili dan juga Lil Cherry dengan Ratata. Dan gandingan Aniza dan juga Bob dengan Tak Ku Sangka. Terus bersama dengan kami menerusi KL Santai. Ini baru KL.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

daripada persembahan Raja dengan Benci Bilang Cinta. Kalau cinta bilang benci, jangan. Benci bilang cinta tak apa, okey lagi. 12.23 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang mungkin dah baru balik dari kampung. Maklum dah habis cuti raya haji. Mungkin dah mula bekerja hari Rabu nanti ataupun mungkin besok. Kita harapkan moga semuanya dah dalam keadaan fresh lah sebab dah balik daripada bercuti kan. Yang mungkin baru nak bercuti macam saya nanti kan. Tak sabar rasanya nak habiskan minggu ni gitu. Apapun selagi kita bekerja hari ni dan juga esok, bekerjalah dengan seikhlasnya, okey? Baik, MyCard 2026 bakal diperkenalkan dengan 53 ciri keselamatan baru bagi memperkukuh sistem identiti nasional dan juga menangani pemalsuan identiti. Pelaksanaan ini turut membantu mengawal jenayah rentas sempadan, mengurangkan salah guna teknologi digital dan juga meningkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara. Okey. Baik, apapun untuk anda yang mungkin akan buat MyCard baru ni, terutamanya adik-adik yang baru 12 tahun tu, dapatlah ciri-ciri ni kan. Dan kita nak terus berhibur menerusi KL Santai ni. Kita ada Aizat dengan Hanya Kau Yang Mampu, juga Mariah Carey dengan My All, dan juga Camelia dengan Rindu Padanya. Lagu ciptaan Adnan Nahwu Hassan, lirik oleh Hani MJ, menghiasi ruang udara KL Santai. Ini Baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

Sebahagian kumpulan Fair dengan Andai Aku Terluka, lagu ciptaan LY, lirik oleh Bai Duri, baru saja berlalu menemani anda menerusi KL Santai. Dan hari ini 1 Jun, Sara bulanan dikreditkan melalui MyCard melalui mulai hari ini 1 Jun. Bantuan disalurkan secara bulanan bagi membantu penerima Sara membeli barangan keperluan asas. Jadi untuk simak kelayakan atau baki terkini, layari sara.gov.my ataupun aplikasi My Kasih, okey? Baik, satu tengah hari kita akan ikuti berita dalam dan luar negara menerusi utama satu tengah hari. Dan untuk panduan Muslimin Muslimat, waktu solat Zuhur di Kuala Lumpur tepat pukul 1.14 minit tengah hari nanti. Dan saya akan tinggalkan anda dengan lagu-lagu tanpa henti sepanjang satu jam nanti, satu tengah hari hingga dua petang. Dan saya akan kembali bersama dengan anda pukul dua petang nanti. Berhibur dulu dengan D-Fam dengan Panas. Juga kita ada Sean Paul dengan Give It Up To Me. Juga Ara Johari dengan Bunga. Dan Ainan Tasnim dengan Aku Suka Dia. Terus bersama dengan kami menerusi KL Santai. Ini Baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

saya dan Faizah, dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Itu dia suara Kak Prima kita. Anda bersama dengan EJ juga hari ini untuk Warna Warna KLFM. Dan kami di KLFM ucapkan selamat datang pada Kak Prima. Suara yang sangat direnewi. Dan saya juga berbesar hati kerana berpeluang untuk bersama dengan Kak Prima. Kak Prima tahu tak, walaupun Kak Prima dah tak ada dekat KLFM lah kan, tapi nama Kak Prima tetap menjadi sebutan orang ramai, terutama warga Kota Kuala Lumpur tau.
2: Janganlah buat saya nangis.
3: Eh, sedih ke? Dengar KLFM. Eh, suka ke? Dengar KLFM. Eh, tak ada nak buat apa-apa ke? Dengar KLFM. Ini baru KLFM.

0: Kemudahan hari anda dengan Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini baru KLFM.

0: KL
1: KLFM, ini baru KL.
2: Mari layan KL Santai. KL Santai, ini baru KL.

Kopiang Wings dengan Biru Mata Hitamku baru saja berlalu menemani anda menerusi KL Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Lebih daripada sejam saya diam on air. Tanpa kata-kata tapi dekat live TikTok saya banyak cakap tau. Kering tekak kita tau. Tak kisahlah asalkan anda terus bersama dengan kami. Saya nak ucapkan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Mimi Wala masih lagi di sini temankan anda untuk hari Isnin 1 Jun 2020. 26. Dah masuk bulan Jun dah. Dah lebih. Dah masuk separuh daripada tahun 2026. Bagaimanakah azam tahun baru anda dah tercapai ke belum? Ataupun mungkin masih lagi merangkak-rangkak? Tak apa, ada setengah tahun lagi ya. Terus berusaha, jangan putus asa, okay? Baik, waspada sindiket ulat foto di KLCC. Sentiasa berhati-hati dengan ulat foto. Kenali tanda amarannya. Lokasi panasnya hati-hati di kawasan KLCC, pintasan Saloma dan juga tumpuan pelancong. Taktik agresif, waspada dengan individu yang mendesak atau menawarkan harga terlalu murah. Tolong ambil gambar kenangan, bukan percuma ditekan-tekannya kita untuk membayar. Jadi lari dulu sebelum kena diambil gambar secara percuma atau apa-apa sahaja, okey? Baik, kita ada Kai Bahar dengan Luluh. Juga kita ada Izzat Lazim dengan Luahan Cintaku. Berhibur dulu dengan gandingan Mariah Carey dan juga Boyz II Men dengan One Sweet Day. Menghiasi ruang udara KL Santai. Ini baru KL.

Sunscreen dengan Mutiara. Saya harapkan anda tidak tertidur mendengar lagu ni, ya. Walaupun lagu ni untuk orang tidur. Macam tu. Dia tak apa. Kalau tidur, take a nap sekejap waktu siang. Tak apa. Okey. Memang dituntut dalam agama, eh. Tapi jangan masuk live KLFM official. Kak, saya nak tidur, Kak. Maaflah, dek. Lagu-lagu di live TikTok untuk mereka yang sedar dan terbuka matanya dan melayan telinganya. Macam tu, eh. Baik, toleh dulu sebelum keluar, eh. Cuti dah hampir berakhir. Ramai yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Bila singgah di tandas awam, luangkan sedikit masa untuk memastikan sampah dan lampin pakai buang dibuang di tempat yang betul. Jadi, keselesaan pengguna seterusnya bermula dengan sikap kita. Okey, ingat, ya. Sentiasa amalkan best. Bersih setiap tempat. Dan kadang-kadang kalau kita tulis ketika, bukan sahaja setakat sampah, malah barang-barang berharga kita pun taklah tertinggal. Betul tak? Kalau nak patah balik, dek, jauh, dek. Tak mampu nak patah balik, kan? Jadi kena cek betul-betul barangan anda ada di samping anda ataupun tidak, okey? Baik, kita ada search dengan manusia reptilia. Juga kita ada gandingan Misha Omar dan juga Andy Flock Poppy dengan Sembunyi. Berhibur dulu dengan Reese dengan Love 119. Menghiasi ruang udara KL Santai. Ini baru KL.

Persembahan Dato' Amy dengan Kerja Gila baru saja berlalu menemani anda menerusi KL Santai hari Isnin ini 1 Jun 2026. Selamat hari lahir untuk yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga panjang umurnya, bertambah-tambah rezekinya dan sentiasa dalam keberkatan Allah SWT. Baik, malam ni di TV OK ada Fajar Sarawak Gawai Yang Menyenangkan pukul 9.30 minit malam. Sebuah drama swasta baru lakonan Mahmud Ali Basha, Muaz Zabir dan juga Emily Elizabeth. Ceritanya tentang Mat, seorang jurutera muda datang ke kampung Sarawak membawa projek tenaga solar. Namun ditentang asik dan penduduk yang berpegang pada tradisi. Aina mula melihat keikhlasan Mat tanpa mengetahui dia membawa amanah daripada John, anak asik yang telah lama pergi. Ketika bencana melanda dan rahsia terbongkar, konflik memuncak sehingga akhirnya membuka jalan kepada kemaafan, penyatuan dan sinar harapan baru buat kampung itu. Jangan lupa Fajar Sarawak, Gawai Yang Menyenangkan 9.30 minit malam ini di TV OK. Baik, kita ada lagu daripada Persembahan Duen dengan Suatu Waktu Dahulu. Juga bakal menyusul lagu daripada Persembahan Nana Shimi dengan Hantu Atau Buaya. Dan juga lagu Persembahan EXL dengan Seandainya Kita Sehati Sejiwa. Berhibur dulu dengan satu lagu Hindustan.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Semanda XL dengan seandainya kita sehati sejiwa. Lagu ciptaan sepenuhnya Anwar Dahlan baru saja menghiburkan anda menerusi KL Santai hari Isnin 1 Jun 2026. Dah jom kita luangkan masa cuti sekolah bulan Mei dan juga cuti raya haji di acara Pesta Buku Terbesar Malaysia. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 PBA KL kali ke-43 kembali dari 29 Mei hingga 7 Jun 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur dengan tema Malaysia Membaca Merayakan Buku. Lebih 1,200 reruai menanti untuk diterokai daripada buku bestseller, aktiviti interaktif sampailah ke program eksklusif untuk semua peringkat umur. Antara tarikan utama, negara tamu Arab Saudi, Negeri Tamu Pahang, Kementerian Jabatan Tamu Kementerian Pendidikan, Kementerian Perpaduan Negara dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Ada juga persidangan antarabangsa ASEAN Rights Fair, Galeri Buku Kegemaran Pemimpin Madani, Festival Sastra Kanak-kanak dan Festival Kata, MIFLA Junior, Perhimpunan Pengawas Perpustakaan Sekolah dan juga tiga pentas aktiviti utama iaitu Pentas Utama, Dewan Merdeka dan juga Dewan Tun Razak 3. Simpan tarikh ni 29 Mei sampailah 7 Jun 2026, 10 pagi hingga 10 malam di WTC KL. Okay? Baik, kita ada Melly Goslow dan juga Eric dengan Ada Apa Dengan Cinta, juga bakal menyusul SYG dengan Hati Syaitan. Beribu dulu dengan lagu ini, Tones and I dengan Dance Monkey, menghiasi ruang udara KL Santai. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kongsi kali ini mengenai kasih seorang anak kepada ayahnya.
2: Ya, betul. Macam saya tak berapa nak faham sangat. Ya, sebab saya tak ada anak lagi. Macam Azwan dah ada anak. Mungkin Azwan boleh berkongsi mengenai perasaan bila anak, terutamanya anak perempuan, mengejar Azwan bila Azwan balik kerja ni, Wan.
1: Oh, ya, betul. Itu satu momen yang kata yang sangat precious. Okay. Sebabnya bila kita dah penat pergi kerja kan, kita dihentam, dihenyak.
2: Dihentam, dihenyak eh?
1: Contohlah kan. Bila balik tu, ada seorang anak kecil menunggu kita, raikan kita balik tu macam hilang.
2: Hilang segala masalah lah. Anak
1: tu, ha.
2: Okay, dan juga dulu-dulu lah kan, zaman-zaman saya muda-muda dulu, 25-26 saya ada kawan. Lepas tu kawan tu ada anak perempuan. Lepas tu anak perempuan tu memang rapat dengan saya. Bergurau dengan saya semua. Bila saya datang rumah dia, anak perempuan tu akan datang pada saya. Sekarang ni bila dia dah besar, macam bila rapat dengan saya, ayah dia macam tak selesa pula. Kenapa tak faham saya?
1: Oh yelah, ayah jaga itilah.
2: Oh jaga itilah.
1: Sebab dah besar kan, dia dah ada batasan yang maklum lah, Abie kan.
2: Yelah kan. Itulah.
1: Jangan sedih Abie, tak apa, tak apa.
2: Dia nak menumpang kasih, nak menumpang kasih.
1: Oh, tak menumpang kasih anak yang baru.
2: Anak yang baru. Nantilah nak minta dia buat baru lah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Dengan Zahid Tak Terucap baru saja berlalu menemani anda menerusi KL Santai 3.27 minit petang. Terima kasih untuk 41 mata memandang di live TikTok KL FM Official. Bantu saya ketuk-ketuk skrin kalau boleh, macam semalam lah 700,000 likes boleh ke? Terima kasih nak diucapkan untuk Cik Zana KDPJ, Syida, Farah Seni, Ashiki Ridwan, Don Ryan 791, Hazen Nat, Mawar Marisa, Azla Abdul Wahid, Tihai Yusof, Rara, Kak Nore, Papa Americano, Maya, Abang Long Awang, Syazad Official, Ina, Ina, Hazen Nat, Sabah For All, Syahrul, Nurul Dalina, Aina Syazwani, Munira, juga ada Fenca Yonomai. Boleh lah eh. Broken Heart, Mat No, Ibrahim, Hatta 123, Nur Aisyah Soed, Rizal, Mia, Nurmala, Akub, Pailang, Ed Bronco, juga ada Delanai 90, Ita, Nu, Zaudi, Nur Faiza, juga Mr. Loba Loba dan juga RKV Luna. Ni semua nama-nama kat ranking eh. Nama-nama yang hide tu, yang sembunyi tu, saya menganggap anda tidak mahu untuk mendengarkan nama anda disebutkan di KLFM. Ah, macam tu. Baik, kita terus berhibur dengan lagu hiburan yang seterusnya ni. Semua pilihan rakan-rakan, terima kasih banyak-banyak. Kita ada Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Juga kita ada Bumi Putra Rockers dengan Aku Hanya Serangga. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Sting featuring Chap Mami dengan Desert Rose. Terus bersama dengan kami menerusi KL Santai. Ini Baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekai Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.

Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Lagu ciptaan sepenuhnya Fauzi Marzuki, persembahan Datuk Jamal Abdillah dengan penghujung rindu membawa kita ke pukul 3.48 minit petang. Merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah dan menjunjung kasih ke hadapan kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sepenuh sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Semoga ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku dikurniakan keafiatan, kesejahteraan dan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan terus memayungi rakyat dan negara dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan daulat Tuanku. Baik, apapun kita nak terus dengarkan lagu hiburan yang seterusnya ni. Kita ada Zain Azin dan juga Dato' Awi dengan Senjenan Merah, walaupun belum nak merah lagi, belum nak senja lagi. Beribu juga dengan lagu persembahan UK dengan Minda dan Jiwa. Dan juga lagu ini, Carly Rae Jepsen dengan Call Me Maybe, menghiasi ruang udara KL Santai. Ini baru KL.

Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

Henry Moody dengan Drunk Text baru saja berlalu menemani anda menerusi hujung minggu KL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Dah masuk jam yang keempat bersama dengan saya Mimi Wala untuk hari Isnin 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan untuk panduan Muslimin Muslimat, waktu solat asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.39 minit petang nanti. Okay? Baik, menantikan waktu itu dengarkan dulu lagu daripada Persembahan X-Ray dengan Mekar di Jiwa. Juga kita ada Hajah Ella dengan Kesal dan juga lagu ini Persembahan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Terus bersama dengan kami menerusi KL Santai, ini baru KL.

saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

Dengarkan dulu lagu daripada persembahan Datuk Nasir Wahab dengan Bayangan Wajah Duka, dan juga lagu ini persembahan Stacey dengan Bosan, menghiasi ruang udara KL Santai. Ini baru KL.

0: KL Santai.
1: Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Telah pun masuk waktu salat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4:39 petang tadi. Kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Dan pukul 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang berhibur bersama satu lagu Jepun bakal menyusul sekejap lagi dengan Gaban, dan ini The EYE dengan Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Terus bersama dengan kami KL Santai, ini baru KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukarakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Akulah kekasihmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Jam yang terakhir untuk tugasan saya pada hari ini. Isnin 1 Jun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Saya dah ulang tadi. Dia masih dah ujung-ujung kan. Dia macam ingat rumah aja. Gitu dah. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Yang mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz. Dan membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Saya Mimi Wala di jam yang terakhir untuk KL Santai 2 untuk hari Isnin ini, 1 Jun 2026. Dan mulai hari Rabu nanti 3 Jun, ikuti perkongsian santai tetapi penuh manfaat bersama tetamu istimewa yang membincangkan pelbagai isu semasa, topik menarik berkaitan keuangan, kesihatan dan juga undang-undang di jalan raya. Positif berfikir, positif bertindak, positif berjaya bersama Khairil Aizat, perancang keuangan, juga Jasmine, farmasis, dan juga Mak Guam, peguam. Hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat, 8.15 pagi dan juga 6.15 petang. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan tip, panduan dan inspirasi yang boleh memberi nilai positif dalam kehidupan seharian anda. Vibe positif setiap Isnin, Rabu dan Jumaat, 8.15 pagi dan juga ulangannya 6.15 petang. Okay? Baik, kita ada Nikki Asriya dengan Mengapa. Juga kita ada kumpulan Slam dengan Tak Mungkin Berpaling. Berhibur dulu dengan Scorpion dengan Still Loving You. Menghiasi ruang udara KL Santai, ini baru KL.

0: Tahun 2026 bukan sekadar angka pada kalender.
1: Ia adalah jemputan terbuka kepada dunia untuk mengenal Malaysia dengan lebih dekat dan merasai Kuala Lumpur dengan lebih mendalam.
0: Sempena Tahun Melawat Malaysia 2026, kami di KNFM mengalu-alukan kehadiran anda, para pelancong, pengembara dan pencinta budaya dari segenap pelosok dunia.
1: Selamat datang ke Kuala Lumpur. Kota yang tak pernah berhenti berdenyut, Kuala Lumpur menanti anda. Malaysia menjemput anda.
0: Tahun Melawat Malaysia 2026, welcome to Kuala Lumpur.

Lagu ciptaan Toya lirik oleh S. Amin Sahab. Persembahan Iwan dengan Cinta Gunawan. Baru saja berlalu menemani anda menerusi KL Santai. Dan saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya hari Senin ini 1 Jun 2026. Selepas ini memberi laluan kepada Shark Dudu Baby Shark Dudu Baby Shark Dudu Baby Shark yang akan temankan anda yang akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 12 tengah malam nanti, okay? InsyaAllah kita akan jumpa lagi di udara 6 pagi hingga 12 tengah hari esok. Dan insyaAllah, dan saya harapkan moga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan sepanjang 6 jam saya bertugas ini. Dan saya mohon ampun dan maaf jika ada sebarang kata-kata yang mungkin mengguris hati dan perasaan anda. Jangan disimpan dalam hati, ya. Saya minta ampun, minta maaf. Dan saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan Bagio dengan Rindu. Juga kita ada KRU dengan Mengerti. Dan juga lagu ini The Cranberries dengan Zombie. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yuhuu.

Itu dia lagunya daripada Aizan sebagai pembuka bicara dalam KL Santai 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Medani. Terima kasih banyak-banyak yang terus bertemankan kami di KL FM waktu ini. Dan waktu ini anda bersama dengan saya, Syak. Tadi telah ditemani oleh sahabat saya, Mimi Wala. Dari pukul 12.30 hari tadi hingga kini 6 petang. Dan 6 petang pula hingga 12.30 malam akan bersama dengan saya dalam KL Santai 3 dengan lagu-lagu yang best. Baiklah, hari ini edisi pertama 1 Jun 2026 bersama 15 Zulhijjah 1447 Hijri. Apa khabar sekali lagi Kuala Lumpur? Ada yang sudah pulang ke ibu kota ataupun masih lagi di kampung? Barangkali dalam perjalanan pulang ke ibu kota. Pastikan kita cuba untuk bersabar dalam kita memandu. InsyaAllah saya doakan semuanya sampai ke destinasi dengan selamat. Dan Kuala Lumpur, terus dengarkan kami semestinya di frekuensi kami 97.2 FM. Juga boleh dengarkan kami di MyClick, di RTM Click. Betul-betul percuma. Tidak lupakan juga untuk ikuti kami di Facebook kami di KLFM, ini baru KL. Juga di TikTok KLFM Official. Dan bolehlah insyaAllah menyampaikan ucapan melalui WhatsApp kami di KLFM ini. Dan saya akan terus menemani dan melayani Kuala Lumpur hingga pukul 12.30 malam. Ayuh, ini dia sebuah lagu nyanyian pada Aaliyah, Try Again. KLFM, ini baru KL. It's been a long

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Ini bagi KL.

Itu dia lagu nyanyi pada Eminem, Lose Yourself, dalam Santai at KL. Waktu ini bertemankan Syah dan Kuala Lumpur. Ini dia Hard Glide kan, Budi 95. Kekal 200 liter sebulan. Paparan 150 liter adalah ralat teknikal yang telah diselesaikan ketika penyelenggaraan sistem. Untuk makluman, Hard Budi 95 kekal 200 liter sebulan termasuk bagi bulan Jun 2026. Ini ditegaskan tiada sebarang perubahan telah dibuat terhadap Had Budi 95. Satu berita gembira yang dikongsikan oleh kerajaan. Dan juga jangan lupa untuk ikuti, ini dia Vibe Positif. Okey, semestinya waktu ini di KLFM. Ini ber-KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekai Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Itu je lagu nyanyi pada Nurul. Menghiasi dalam Santai. Ya, Santai petang ini, Itu Cinta Azali. Ayuh, Kuala Lumpur, ini dia tunggu 16 tahun media sosial membuka ruang untuk belajar berhubung dengan dan juga berkongsi. Namun, tanpa tahap kematangan sesuai, kadang-kadang juga boleh berdepan dengan risiko seperti buli cyber, okay, eksploitasi seksual, penipuan dalam talian dan juga kandungan memudaratkan. Dan mulai hari ini, inisiatif Tunggu 16 diperkenalkan. Inisiatif umur 16 diperkenalkan dengan pastinya mengukuhkan perlindungan terhadap kanak-kanak di alam cyber melalui pelaksanaan keperluan pengesahan umur untuk akses kepada platform media sosial tertentu. Dan kerana bukan semua perkara sesuai untuk semua peringkat umur, belum 16, belum sedia lagi untuk media sosial. Okey, tunggu 16 tahun ya. Ibu-ibu, ayah-ayah, mungkin ini satu berita yang menggembirakan. Tetapi hendaklah kita sentiasa juga memantau apa juga yang anak kita lihat di media sosial. Dan anak lagi, media sosial yang kadang-kadang kita tidak tahu, dan ibu ayah hendaklah arif dalam penggunaan media sosial ini. Sekali lagi, ini dia mulai Rabu 3 Jun 2016, ikuti perkongsian santai tetapi penuh manfaat bersama tetap istimewa membincangkan pelbagai isu semasa, topik menarik berkaitan kewangan, kesihatan dan juga undang-undang di jalan raya. Baik berfikiran positif, positif bertindak juga positif berjaya bersama dengan Khairi Aizat, perancang kewangan, Jasmine seorang farmasis, Mak Guam. Itu dia Peguam, hari Senin, Rabu dan juga Jumaat pada pukul 8.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.15 minit petang. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan tips, panduan dan inspirasi yang boleh memberi nilai serta kehidupan yang positif dalam kehidupan harian anda. Itu dia vibe positif di KLFM. Baiklah, Kuala Lumpur, waktu ini sedang santai-santai bersama dengan Syak. Harapnya petang sebegini kita dapat bersama dengan keluarga. Ada sedang memasak ke untuk hidangan malam ini? Sedapnya dengan masakan yang akan dihidangkan sebentar nanti. Dan saya harapkan juga terus kita bersama-sama tidak lari daripada dengarkan frekuensi kami di 97.2 ataupun dengarkan kami juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baiklah, kita nak dengarkan ini lagu daripada nyanyian Naim Daniel dan juga Anin Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir. KL Santai, ini baru KL.

Baiklah, KL Santai waktu ini dan Kuala Lumpur. Ini dia sedikit info trafik. Trafik sesak sejauh 30 km dari Plaza Tol Karak hingga ke lintang berikutan peringkatan jumlah kenderaan, dan trafik juga bergerak perlahan dari Bukit Tinggi ke Genting Sempah serta menghala ke Plaza Tol Gombak. Okey, dan tidak lupakan juga Kuala Lumpur sebagai panduan bersama masuk waktu solat fardu maghrib pada hari ini ialah pada pukul 7.22 malam, dan teruskan dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Langkah-langkah pencegahan wabak denggi. Sembur racun serangga terutama pada waktu awal pagi dan senja. Pasang penghalau nyamuk sama ada jenis lingkaran atau elektrik atau tidur menggunakan kelambu. Pakai seluar panjang dan baju berlengan panjang berwarna cerah semasa keluar dari rumah. Elakkan pakaian berwarna gelap.
1: Warga kota, anda mampu bertindak.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Itu dia lagu nyanyi pada Amir Jahari, Tanpamu. Begitulah Kuala Lumpur, tanpa anda pendengar setia ke LFM, siapalah kami. Okey, Kuala Lumpur, saya juga di KLFM waktu ini dan seluruh warga KLFM mengucapkan selamat Hari Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM ke-68, Kuasa Udara Perisai Negara. Terima kasih kepada seluruh warga TUDM yang sentiasa teguh mempertahankan kedaulatan ruang udara negara dengan penuh dedikasi, keberanian dan juga profesional. Semoga TUDM terus cemerlang dalam menggalas amanah menjaga keselamatan tanah air demi keamanan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Digahayu TUDM ke-68 hari ini 1 Jun 2026. Baiklah Kuala Lumpur, jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami di KLFM, Ini Baru KL, juga TikTok kami di KLFM Official. Dilaporkan juga untuk dengarkan kami di RTM Click. Betul-betul percuma. Dan saya juga ingin mengajak untuk anda semua ya, Kuala Lumpur bersama kami. Mungkin pada pukul 9 malam nanti kita buka ucapan dan permintaan lagu, dan boleh hantarkan ke WhatsApp ataupun WhatsApp kami di 013-309-7972. Saya ulangi, 013-309-7972. Yang sedang memandu ketika ini pulang ke ibu kota, anda semua saya doakan mudah-mudahan terus ceria, kerana kita sudah sampai ke rumah masing-masing. Dan jadilah seperti burung ataupun camar yang sentiasa terbang gembira apabila kita menikmati keindahan. Dan lagi bila sampai ke rumah sendiri, itu yang paling penting sekali. Sambil dengarkan kami waktu ini di KLFM, baiklah KL santai bertemankan syak waktu ini. Kita dengarkan lagu pada nyanyian Abbott, Camar. KLFM, ini

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekai Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.

Itu dia lagu pada nyanyian Backstreet Boy, Get Down. Menemani waktu ini dalam KL Santai 3. Okey, bersama dengan Syah waktu ini. Dan Kuala Lumpur sebagai penuh sama akan masuk waktu solat fardu isyak pada pukul 8.37 minit malam. Dan terus dengarkan kami di KL FM. Ini baru KL. Kita nak terus dengarkan lagu-lagu yang best-best. Semestinya jangan lupa untuk ikuti kami, follow kami di Facebook kami di KL FM. Ini baru KL. Juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL. Terus saja waktu ini kita nak dengarkan lagu pada Naik Kilah.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai
1: siang. KL Santai. Mari layan KL Santai.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.
2: Baiklah, Kuala Lumpur sebagai pandu bersama masuk waktu Selamat Malam Insya pada hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 8.37 minit malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menaikkan surat pandu Insya kepada Muslimin dan Muslimat. KLFM, ini baru KL.

0: Ya, right.
1: KL Santai, ini baru KL.
2: Kau ni apaan?
3: Awak okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih dan membantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: KL Santai, janji kental.
2: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
3: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
2: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
4: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
2: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
5: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
2: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL. KL Santai ni. Anda sedang mendengar KL Santai.
6: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23, bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi, apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang engkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwa akan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tang Jie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tang Jie Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.
4: KL santai, janji kental.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam juga. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar-pendengar KLFM. Ini baru KL dan kita masih lagi dalam ruangan KL Santai. Saya Syang akan terus menemani hingga pukul 12 tengah malam ini dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu yang pastinya akan menemani dan juga memberikan aura ataupun tenaga positif di kala malam sebegini ini. Yang sedang memasak, okey, katanya berpulang pada kampung. Sedang memasak, okey, tak apa. Kita masak sebaiknya untuk kita nikmati bersama keluarga. Yang penat dalam perjalanan jauh, mungkin boleh mendapatkan sikit urutan. Okey, macam mana urutan? Urut sendiri pun tak apa sebenarnya. Kadang-kadang nak urut ni kadang-kadang nak orang lain, anak isteri lah, anak-anak. Tak apalah, itu sebenarnya bagus juga kerana kita mengingatkan lagi satu rahim. Okey, kenangan pulang ke kampung itu pastinya menarik, pastinya best untuk dibawa pulang. Dan harapnya kenangan ini terus tersemat, simpan sampai bila-bila. Okey, Kuala Lumpur, ini dia. Kita akan bersama dalam Vibe Positif mulai Rabu ini, 3 Jun 2026. Serta ikuti perkongsian santai tetapi penuh manfaat bersama tetamu istimewa membincangkan pelbagai isu semasa. Juga topik menarik berkaitan kewangan, kesihatan dan juga undang-undang di jalan raya. Baik, positif berfikir, positif bertindak, positif berjaya. Bersama dengan Khairi Aizat, iaitu seorang perancang kewangan. Jasmine, oh ini dia, farmasis. Mak Guam. Seorang peguam pada hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat, siarannya 8.15 pagi dan juga 6.15 petang ulangannya. Dan jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan tips, panduan dan juga inspirasi yang boleh memberi nilai positif dalam kehidupan seharian anda. Itu dia Vibe Positif, program baru yang kini akan anda dapat dengarkan di KLFM. Ini baru KL. Baiklah, kita tak nak membuang masa waktu ini. Kita nak dengarkan lagu. Ini dia dendangan pada kumpulan Search Fenomena. KL Santai, ini baru KL.

Lagunya daripada Eka Matra, Sentuhan Kecundang. Dalam KL Santai waktu ini. Dan terima kasih banyak-banyak yang terus bertemankan kami di KL FM waktu ini. Dan saya harapkan mudah-mudahan malam ini semuanya dalam keadaan yang relax-relax. Ataupun mungkin ada sedang minum kopi. Ingatkan kami di KL FM juga. Kerana aroma kopi itu kadang-kadang memberikan kita suasana ketenangan. Okey. Tiba-tiba cerita kopi kan, tak apalah. Itulah kopi, teh, malam-malam lah. Minuman orang KL ni memang macam itulah. Malam kalau tak mamak, dia kedai tom yam dan sebagainya. Tapi itulah kehidupan orang KL. Banyak tempat-tempat makan menarik di Kuala Lumpur ni. Kerana Kuala Lumpur ni waktu malam ni, meriahnya terasa. Dan harapnya terus dengarkan kami di KL FM. Sambil-sambil tu boleh ikuti kami di live TikTok waktu ni. Juga boleh ikuti kami dan live macam-macam di media sosial kami. Dan dengarkan di RTM Klik. Betul-betul percuma. Ayo kita nak dengarkan lagu nyanyian daripada kumpulan Gravity. Lagu ni lama tak dengar kan? Kau Salju Cintaku. KL Santai, ini baru KL.

Lagu pada nyanyian Kuala UK, Suka Kasih Ku Di Menara, menemani waktu ini dalam KL Santai. Dan terima kasih juga banyak-banyak yang baru saja bersama dengan kami waktu ini, yang sedang memandu hati-hati di jalan raya, yang sedang bekerja macam saya pun. Okey, jalankan tugasan anda sebaiknya. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada abang-abang polis, bomba dan badan uniform yang sentiasa bekerja ataupun menjaga keamanan, menjaga keselamatan kita. Tak kira lah di hari perayaan ataupun hari cuti dan sebagainya, jasa mereka tidak dapat kita balas. Dan ucapan terima kasih adalah sebagai tanda kita mendoakan mereka, mudah-mudahan mereka semua diberikan kekuatan, kesihatan dan insyaAllah dipermudahkan segala urusan. Okey, waktu ini kita terus lagi nak dengarkan. Ini dia lagu pada nyanyian Sweet Child, Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Waktu ini di KL Santai, KL FM, ini baru KL.

Itu dia persembahan pada kumpulan Screen, Bila Cinta Didusta. Kadang-kadang hidup kita ini didusta atas sebab yang kita kadang-kadang tak pasti. Apa pun kita bersangka baik, kita doakan mudah-mudahan yang baik-baik saja datang kepada kita. Tak apalah kalau didusta, tetapi ada yang mengatakan bahawa luka itu parutnya tetap ada. Tak apa, kita doakan yang terbaik untuk diri kita. Dan harapnya di masa akan datang kita terus berhati-hati dengan dusta sebegini. Amboi. Okey, ini dia KL Santai bertemakan Syak. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama dengan kami waktu ini. Saya harapkan mudah-mudahan cuti ini memberikan kita tenaga, memberikan kita kepuasan dan memberikan kita ketenangan minda. Ramai yang bercuti tetapi dia penat. Kenapa penat kan? Katanya banyak kerja lah nak buat tu lah, inilah dan sebagainya. Tak apalah, kadang-kadang yang kita lakukan itu kita sedekah dan kita anggap sebagai satu cara untuk kita menyumbang mungkin dalam masyarakat, dalam keluarga dan sebagainya. Dan kami di KLFM sentiasa menemani anda semua Kuala Lumpur dengan lagu-lagu terbaik yang kami cuba mainkan dari masa ke semasa. Okey, ini dia lagu yang dipinta tadi daripada, ini dia nyanyi pada Zain Azin, Anggapanmu. KL Santai, ini baru KL.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukarakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

lagu nyanyian pada kumpulan Gersang, Sepi Sunyi, lagu yang mestinya memberikan satu kenangan yang indah kepada mungkin yang sezaman dengan kumpulan Gersang. Ini lagu yang sesuai untuk kita mengenang kembali mungkin zaman-zaman percintaan dulu kan. Dah lama kan, zaman susah, senang dan kini bahagia. Harapnya waktu ini terus lagi bertemu dengan kami di KLFM. Ini ber-KL sambil-sambil kita santai dalam KL Santai waktu ini. Dan ini dia, saya nak tunaikan lagu permintaan pada Nurizan. Nyanyian pada kumpulan Slam, Kembali Terjalin. Juga Jangan Paksa Rindu pada Ivan 17 yang dipinta oleh Azira. Okey, terus kita dengarkan waktu ini. KL Santai. Ini ber-KL.

Itu je lagu pada nyanyian Dato' Awi Maya, menghiasi dalam kes santai waktu ini. Okey. Dia kan bernama Maya. Lagu tadi tu mungkin tak ada kena pun dengan Maya. Tapi bila sebut nama Maya ni, dia menggambarkan bayangan dan sebagainya. Tapi mungkin ada yang bernama Maya waktu ini. Selamat malam Maya. Okey. Baiklah, ini dia kita nak dengarkan lagu lagi. Lagu yang mungkin lama tak dengar lagu ni. Lagu kepada kumpulan Versi. Nama kumpulan Versi ni mungkin kita dah lama tak dengar. Ini dia, lagu dia mesti orang suka. Mesti orang ingat bila dengarnya. Bila Kekasih Merajuk. Okey, ini dia KL Santai. KL FM, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Itu lagu nyanyi pada Jennifer Lopez dan juga Mark Anthony, No Me Ames, menemani waktu ini dalam kaya santai. Dan waktu ini sekarang pukul 11.25 minit malam. Dan sekali lagi kepada anda semua Kuala Lumpur yang belum tidur, terus temani kami di KLFM hingga 6 pagi atau bersama saya seketika nanti sampai 12.30 malam. Dan kita akan ikuti sepatu KL Santai hingga 6 pagi nanti. Okey, ini dia, kita nak terus lagi berhibur dengan lagu yang rancak sikit. Kita nak cergaskan, mungkin anda sedang memandu waktu ini, lagu ini sesuai untuk anda. Pada Datuk Zainal Abidin, Ora Arik, KL Santai, ini baru KL.

0: anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.
4: Itu dia, kita telah dengarkan promo berkenaan dengan Vibe Positif. Jangan lupa untuk ikuti Vibe Positif, satu program baru yang membincangkan tentang kewangan, juga ada perundangan dan juga kesihatan. Nantikan siarannya bersama di mungkin mendapatkan maklumatnya di media sosial kami, di KLFM Official, juga di TikTok kami. Dan juga jangan lupa untuk sama-sama kita dapatkan input yang diberikan. Okey, jadi apapun, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat saya yang menemani, antaranya Tiha Yusof, kita ada Muhammad Risa, kita ada Syida, kita ada Azira, kita ada Dana, ada Stem dan ramai lagi, Azlina, terima kasih Umar Aisyah, semua sekali yang tidak putus-putus memberikan sokongan dalam TikTok di KLFM ini. Dan terus kekal bersama kami di KLFM ini. Dan saya sekali lagi Syak mengundurkan diri. Ampun maaf dipinta hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia lagu pada nyanyian kumpulan Mei untuk semuanya. Jemu. Kia santai. Bye-bye Columbus.

1.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Antarctica suka dengar KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Tika pergi, Tika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Kamu tahu ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Babi KL.

4.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Penggunaan telefon pintar memang diperlukan di zaman teknologi canggih ni. Tapi, janganlah sampai biarkan anak-anak kita menjadi hamba kepada telefon pintar. Kerana ini akan menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan anasir-anasir dari luar yang akan mempengaruhi dan merosakkan kelakuan mereka. Kita sebagai ibu bapa sentiasalah pantau aktiviti-aktiviti ataupun laman web yang diakses di telefon pintar anak-anak kita agar mereka tidak terjebak dengan masalah sosial yang semakin teruk menjadi kudis dalam kalangan masyarakat.
1: Mesej ini dibawakan khas oleh KLFM.

akak yang tengah mendengar KLFM ni. Amboi, bukan main kalik lagi. Ha. Tu, air kat belakang tu menitik-nitik, meleleh-leleh tu. Ha? Ada bunyi kat belakang tu? Takkan tak dengar tu? Buat diam aja. Eh, jangan membazir air tu. Alah, ya. Ah, dekat negara Arab sana payah nak dapat air. Dekat Afrika pun susah. Dekat Malaysia ni engkau biar aje. Ya. Ah, biarkan dia meleleh membazir tu. Ha. Kalau nak dibiarkan gitu, tadahkan. Tadahkan dengan baldi. Jangan kau tadah dengan radio pula. Rosak pula radio ni nanti.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Eh, hey, kereta depan ni kutuk kecil besar yang kejap kiri kejap kanan. Eh, hey, nak pergi mana entah?
1: Relax lah. Memanglah jalan jam tu biasa. KL ni kalau tak jam, bukan KL lah kan. So, apa kata kita ramai-ramai lah kereta ni, zikir lah kawan-kawan. Come on.
0: Ha, yelah, yelah, yelah.
1: Zikir apa, kau ingat tak lagu Hanya Muslim? Ha?
0: Ingat.
1: Right. 1, 2, 3. Roll D.

0: Assalamualaikum, kami Simfoni. Jangan lupa dengarkan KLFM 97.2 FM.
1: KLFM, ini baru KL.
2: Sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: baru KL.
1: Kami sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
2: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
1: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
2: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
1: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL kan?
3: Ingat KL Santai ya.
2: Ini baru KL.

Masya Milan dengan Hening Rindu, lagu ciptaan sepenuhnya Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh baru saja berlalu menemani anda menerusi KL Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Hamimah Haji Mama Yusof ataupun Mimi Wala kembali ke udara bersama dengan anda untuk KL Santai hari Selasa 2 Jun 2026. Bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, lebihkan kesihatan yang baik juga diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan janji saya semalam untuk hadir dan menemani anda dalam KL Santai untuk hari Selasa ini dari sekarang hinggalah pukul 12 tengah hari nanti, okay? Dan kita nak terus dengarkan dulu, dah pun masuk waktu salat fardu subuh tadi pukul 5.49 minit pagi. Berkala waktu solat sepanjang hari ini, Zuhur 1.14 minit tengah hari, Asar 4.39 minit petang, Maghrib 7.23 minit malam dan Isyak 8.38 minit malam. Terus bersama dengan kami, kita ada saya Atta Halilintar dan juga Kit Shanti dengan Mantap Choi. Juga kita ada Rock City, Adam Levine dengan Lock Away dan lagu ini persembahan Hani Maru dan juga Arif Carlos dengan Cliché. Terus bersama dengan kami menerusi KL Santai, ini baru KL.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Cinta Kita baru saja menghiburkan anda menerusi KL Santai. 6.24 minit pagi. Apakah perancangan anda untuk hari ini? Mungkin ramai yang bangun pagi ni, hari ini nak ada yang dah mula bertugas semula ataupun mungkin masih lagi bercuti, hari ini nak kemas rumah dan sebagainya, baru selesai cuti Hari Raya Aidiladha minggu lepas, dah memulakan minggu baru. Apapun yang anda rancangkan, kita doakan moga semuanya berjalan dengan baik, okey? Baik, kita ada Haziq Rosabi dengan Nur Leila, juga kita ada Maroon 5 dan juga Christina Aguilera dengan Moves Like Jagger. Ini dia Sufian Suhaimi dan juga Aina dengan Salah Apa, menghiasi ruang udara KL Santai. Ini baru KL.

Delantis dengan Bunga Maaf baru saja berlalu menemani anda menerusi KL Santai 6.39 minit pagi. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengumumkan penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Menandakan satu langkah penting ke arah mewujudkan persekitaran digital lebih selamat untuk kanak-kanak di Malaysia. Hanya individu 16 tahun ke atas boleh mendaftar akaun media sosial mulai 1 Jun 2020.

umur. Jika melakukan pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi seperti MyCard dan juga pasport, dan keperluan pengesahan umur meliputi platform Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Pengesahan umur akan dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial. Bagi pengguna bawah 16 tahun, diberikan 1 bulan untuk muat turun atau memindahkan data termasuk gambar dan video. Juga sekatan penggantungan atau tindakan lain akan dikenakan selepas tempoh ini. Jika pengguna tidak mengesahkan berumur 16 tahun ke atas, dia tidak dapat daftar akaun media sosial baru dan tidak boleh mengakses akaun sedia ada dan ciri-ciri platform berkaitan. Okey, mengapa langkah ini penting? Boleh mewujudkan persekitaran digital lebih selamat untuk kanak-kanak di Malaysia, dapat memastikan pendaftaran media sosial dan akses ciri platform sesuai dengan umur, dan juga menggalakkan tanggungjawab bersama pemberi perkhidmatan media sosial, ibu bapa dan penjaga dalam melindungi kanak-kanak secara dalam talian. Okay? Baik, terus dengarkan hiburan yang seterusnya ni. Kita ada Datuk Hatan dengan Dari Kekasih Kepada Kekasih, juga Lady Gaga dan juga Colby O'Donis dengan Just Dance, dan juga lagu ini persembahan Hakim and the Magistrate dengan Portrait. Terus bersama dengan kami menerusi KL Santai. Ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

0: Jom waspada terhadap scam atau penipuan.
1: Scam ini ada pelbagai jenis. Scammer wujud tanpa mengira tempat. Malaysia juga tidak terkecuali daripada wujudnya scammer yang melakukan pelbagai jenis aktiviti scam untuk memperdayakan mangsa.
0: Yang pertama, phishing, iaitu pencurian data peribadi.
2: Selain itu, ada juga makau scam atau penyamaran panggilan telefon. Yang ini kena sentiasa berhati-hati.
0: Scam TAC, menggunakan aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Telegram.
1: Scammer jenis ini, dia akan minta bantuan kewangan dan menyamar sebagai rakan.
0: Anda mesti biasa dengan skam tawaran kerja, kan? Cara macam ni, scammer gunakan kaedah licik, minta pendahuluan wang deposit dibayar dulu sebelum ditawarkan kerja.
1: Seterusnya, skam parcel atau bungkusan, anda kena bayar wang untuk dapatkan parcel.
2: Penjenayah juga menggunakan skam cinta atau love scam terhadap lelaki dan wanita. Modus operandi macam ni menyebabkan pasangan cinta hilang tanpa dikesan selepas menerima wang.
0: Yang akhirnya, skam e-dagang. Semua orang boleh berdepan risiko, terutama mereka yang sentiasa online. Senang cerita, beli lain, dapat lain. Aduhai!
1: Justeru, anda kena sentiasa berwaspada dengan taktik-taktik yang digunakan scammer agar tidak mudah terpedaya dan menjadi mangsa kepada mereka.
3: KLFM, ini baru KL.
4: Ah, akak-akak yang tengah mendengar KLFM ni, amboi, bukan main ralik lagi. Ah, tu, air kat belakang tu menitik-nitik, meleleh-leleh tu. Ah, ada bunyi kat belakang tu. Takkan tak dengar tu? Buat diam aja. Eh, jangan membazir air tu. Alah, ya. Ah, dekat negara Arab sana payah nak dapat air. Dekat Afrika pun susah. Dekat Malaysia ni engkau biar aja. Ya. Ah, biarkan dia meleleh, membazir tu. Ha, kalau nak dibiarkan gitu, tadahkan. Tadahkan dengan baldi. Jangan korang tadah dengan radio pula. Rosak pula radio ni nanti.

Dengan drama membuka tirai jam yang kedua bersama dengan saya Mimi Wala untuk KL Santai hari Selasa 2 Jun 2026 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz di sekitar Lembah Kelang dan membawa kami ke mana sahaja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Saya akan terus temankan anda sampai pukul 12.30 hari nanti. Untuk hari Selasa, hari cuti ni, ada yang menyambut hari lahir hari ni. Saya nak mengambil peluang untuk mengucapkan selamat hari lahir juga untuk anak saya yang ke-10 tahun, Anik Nuruddin. Selamat hari lahir. Lepas ni ibu bawa pergi makan jalan-jalan, okey? Baik, apa pun terus berhibur bersama dengan kami. Kita ada Joe Flizzo, Ultimate dan juga Sunawan dengan Hammock. Juga kita ada JCJ dengan Price Tag dan berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Nur Fatima dengan Selembut Sutera. Terus bersama dengan kami menerusi KL Santai. Ini baru KL.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Bunga dengan Bunga. Yang nyanyi lagu ni nama dia Bunga. Tajuk lagu dia tu pun Bunga. Okay, terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami. Dan lebih 9 juta pencarum menerusi Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta 4 secara automatik dilindungi sepenuhnya daripada kesan kemalangan bukan bencana kerja berkuat kuasa semalam. Skim Lindung 24 Jam yang diperkenalkan melalui pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 memperuntukkan jaringan perlindungan keselamatan sosial yang lebih meluas di Malaysia termasuk ketika cuti umum dan juga hari kelepasan am. Okay? Baik, kita nak terus berhibur menerusi KL Santai. Kita ada Arul Rashid dengan Jagakan Dia, juga Bee Gees dengan Words dan juga lagu ini daripada persembahan kumpulan Wings dengan inspirasi Taming Sari. Terus bersama dengan kami menerusi KL Santai. Ini Baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Persembahan kumpulan ungu dengan kekasih gelapku. Dah tak gelap dah, dah terang dah eh. Terus bersama dengan kami menerusi KL Santai dan had kelayakan budi 95 kekal 200 liter sebulan. Paparan 150 liter adalah ralat teknikal yang telah diselesaikan semasa penyelenggaraan sistem budi 95 pada malam 31 Mei 2026. Sebahagian pengguna mungkin telah melihat paparan had bulanan sebanyak 150 liter. Untuk makluman, had budi 95 kekal 200 liter sebulan termasuk bagi bulan Jun 2026, dan ingin ditegaskan tiada sebarang perubahan telah dibuat terhadap had bulanan budi 95. Okey. Baik, sepanjang satu jam ini saya akan diam on air. Tapi apapun, kalau anda nak berborak santai dengan saya, boleh masuk live TikTok KLFM Official. Terus berhibur bersama dengan kami untuk Music Express sampai pukul 9 pagi nanti. Dan 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi, dan saya akan kembali selepas utama 9 pagi. Okay? Berhibur bersama Mega dengan Takdir dan Waktu. Kita juga ada Screen dengan Bila Cinta Didusta. Dan juga lagu ini persembahan Pretty Ugly dengan Diary Seorang Lelaki.